0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Hits in the morning.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat.

0: Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman Pro 2 di sepada di pagi hari ini ya. Kita masuk di lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih teman Pro 2. Dan di lagu pilihan kamu itu ada Super Junior atau Suju nih ya, disingkat biasanya sama teman-teman Pro 2 nih. Nah, Suju ini dengan lagunya Calling dan juga I Know, bisa kamu request atau vote langsung aja ya di Instagram kita di @rri_produsintang. Kita bahas sedikit nih ya teman Pro 2 tentang Super Junior nih. Mungkin ada beberapa di antara teman Pro 2 ada yang baru tahu gitu ya tentang Suju ini. Nah, ini band asal Korea Selatan ya teman Pro 2, yang dibentuk pada tahun 2005 oleh produser Lee Soo-man dari perusahaan rekaman SM Entertainment. Dan Super Junior ini juga dijuluki oleh media dan penghargaan musik Korea sebagai King of Hallyu Wave ya, karena kontribusi penting mereka terhadap Korean Wave. Dan grup ini terdiri dari 13 anggota nih pada puncaknya. Dan Super Junior juga awalnya didebut dengan anggota yang terdiri dari pemimpinnya Lee Teuk, ada Hee Chul, ada Hangeung, ada Yesung, ada Kangin, ada Shin Dong, Sungmin, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Kibum, Ryuwook, dan Kyuhyun kemudian yang bergabung dengan grup pada tahun 2006 nih ya, generasi keduanya nih. Nah, untuk para penggemar band Super Junior ini biasanya dipanggil dengan sebutan ELF ya teman Pro 2 atau Everlasting Friends. Dan mereka menampilkan debut single pertama mereka yaitu Twins Knockout ya pada tahun 2005. Kalau aku sih teman Pro 2 waktu itu kenal Suju tuh di tahun 2009 seingatku, karena itu lagu dari Sorry Sorry nih ya. Itu mulai terkenal secara internasional nih ya setelah mereka merilis single yang berjudul Sorry Sorry di tahun 2009 nih. Dan selama beberapa tahun itu mereka dibagi menjadi grup-grup kecil dengan target industri dan penikmat musik yang berbeda nih ya. Dan secara individu para anggota juga membawakan acara dan juga breakting, dan kesuksesan serta popularitas mereka sebagai penghibur serba bisa telah memimpin manajemen hiburan Korea lainnya untuk mulai melatih grup musik mereka dalam aspek lain dari industri hiburan nih. Nah, teman Pro 2, Super Junior ini merupakan artis K-pop terlaris ya selama 4 tahun berturut-turut. Dan Super Junior telah meraih 16 dari Golden Disc Awards, 13 penghargaan musik dari Mnet Asian Music Awards, dan menjadi grup vokal kedua yang memenangkan favorit artis Korea di MTV Asia Awards 2008 setelah GTL di tahun 2003. Pada tahun 2012 juga mereka masuk nominasi Best Asian Act di MTV Europe Music Awards nih ya. Dan pada tahun 2015 mereka memenangkan International Artist dan Best Fandom di Teen Choice Awards.

ternyata teman Pro 2 debut pembentukan dan debutnya ini udah mulai dari tahun 2000 ya. Dan SM Entertainment ini menyelenggarakan audisi luar negeri pertama di Beijing 101 atau 101 Tiongkok dan merekrut Han Kyung yang terpilih dari 3000 peserta. Wow. Dan pada tahun yang sama juga nih ada Lee Teuk, Yesung dan Eunhyuk yang direkrut setelah mengikuti audisi dari sistem pemilihan tahunan dari perusahaan tersebut di Seoul. Dan akhirnya ada Dong Hae juga yang mengikuti pelatihan setelah keduanya memenangkan posisi pertama di sebuah kontes yang disponsori oleh SM pada tahun 2001. Dan tahun 2002 nih ya ada Haechul dan Kang In juga yang direkrut oleh agen pencarian bakat SM di Korea. Sementara Ki Boom ditemukan di Los Angeles, California nih ya. Kok bahasanya ditemukan ya? Kayak ditemukan tuh kayak gimana ya bahasanya? Aduh, oke, lanjut ke Siwon yang akhirnya mengikuti pelatihan setelah ditemukan juga nih pada tahun 2003. Sindong mengikuti pelatihan pada tahun 2004. Rework memenangkan kompetisi bernyanyi Chin Chin Youth Festival 2004 dan menjalani pelatihan hanya 2 bulan sebelum debut tahun 2005. Dan akhirnya ada Kyuhyun yang kemudian bergabung dengan grup tersebut pada tahun 2006 setelah menjadi juara 3 di Chin Chin Youth Festival 2005. Ternyata bias kita nih bisa jadi udah tua ya teman Pro 2, maksudnya udah berumur gitu kan, tapi nggak kelihatan loh, tetap awet muda mukanya gitu loh. Maksudnya kayak kita tuh masih kayak sepantaran gitu ya. Oke teman Pro 2, aku masih nungguin kamu nih ya untuk vote di pagi ini untuk lagu pilihan kamu dari Super Junior nih ya. Buat kamu yang belum vote bisa banget langsung ikutan vote aja di Instagram kita di @rri_produsintang. Dan tadi sih aku udah sempet cek lagi ya teman Pro 2, ada yang vote untuk lagu I Know dari Super Junior. Jadi tanpa berlama-lama aku langsung aja puterin lagu I Know dari Super Junior. Stay tuned.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM. Produe FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Produe, kita masih di Spahada di pagi hari ini ya. Dan kita sekarang masuk di tips pagi nih ya, teman Produe. Ada tips agar nggak mudah depresi di musim panas nih ya. Walaupun cuacanya di sini belum terlalu cerah nih, teman Produe. Masih malu-malu nih mataharinya ya, buat keluar nunjukin kepada dunia. Asik. Nunjukin kepada dunia kalau misalkan hari ini akan cerah gitu ya. Nah, teman Produe, kalau misalkan panas nih biasanya kita suka agak-agak cranky gak sih, mudah marah gitu kan, panas banget rasanya. Apalagi kalau musim panas atau cuaca yang sangat panas ini gak cuma berdampak ke kesehatan fisik kita juga, tapi bisa mempengaruhi mental kita juga nih, teman Produe. Biasanya tuh paparan suhu tinggi dalam waktu yang lama ini bisa membuat seseorang lebih mudah merasa lelah, mudah marah, atau sulit berkonsentrasi ya, hingga mengalami stres nih. Dan pada sebagian orang, kondisi tersebut bisa memperburuk gejala depresi ataupun gangguan kecemasan nih.

Kesehatan menyarankan nih ya, untuk kamu menjaga kondisi tubuh dan pikiran supaya tetap prima selama cuaca panas nih. Dan salah satu langkah terpenting adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh kamu dengan minum air putih yang cukup setiap harinya. Karena dehidrasi akibat suhu tinggi ini dapat memperburuk suasana hati dan menurunkan konsentrasi juga nih teman-teman.

Nantinya aku akan hadirkan tips lainnya nih ya teman Pro 2, agar tidak mudah depresi di musim panas seperti sekarang ini ya. Karena di luar negeri itu udah heat wave ya, di sana udah berasa banget panasnya katanya tuh, lebih dari 40 bahkan 40 derajat gitu ya rasa-rasanya di luar sana. Tapi kita masih bersyukur karena masih di bawah 40 derajat ya, sekitar 33, 32 gitu ya. Dan semoga gak berkepanjangan juga musim panasnya ini, ada sesekali hujan untuk menetralkan nih ya kondisi bumi kita juga nih teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: jangan. Jangan. Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
1: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
2: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM. Teman terbaik kamu.

Oke teman produk, kita masih di tips pagi di pagi hari ini ya. Dan tipsnya tadi yaitu agar tidak mudah depresi di musim panas nih teman produk. Dan teman produk, para ahli kesehatan ini menyarankan ya untuk kita menjaga kondisi tubuh dan pikiran agar tetap prima selama cuaca panas nih. Dan salah satu langkah terpentingnya yaitu dengan memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih yang cukup setiap hari nih. Dan dehidrasi akibat suhu tinggi ini bisa dapat memperburuk suasana hati dan menurunkan konsentrasi juga nih ya teman pro 2. Dan selain itu nih teman pro 2, kamu juga perlu batasi aktivitas di luar ruangan saat matahari sedang teriknya nih ya, terutama pada siang hari. Dan jika kamu terpaksa harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa gunakan pakaian yang longgar dan berwarna terang. Juga gunakan topi ataupun payung ya, serta gunakan juga tabir surya atau sunscreen untuk melindungi kulit dari paparan sinar ultraviolet nih. Dengan menjaga kesehatan mental juga penting dilakukan ya, dengan tetap memiliki waktu istirahat yang cukup dan juga mengkonsumsi makanan yang bergizi nih teman pro 2. Berolahraga ringan pada pagi atau sore hari, serta meluangkan waktu melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti membaca, berkebun ataupun berjalan santai di area yang teduh nih ya. Lalu juga ada sejumlah penelitian yang menunjukkan bahwa menghabiskan waktu di lingkungan hijau ini dapat membantu memperbaiki suasana hati ataupun mood gitu ya teman bro 2, meskipun efeknya dapat berbeda pada setiap orang nih. Serta memperhatikan kesehatan mental ini merupakan langkah yang sederhana ya teman pro 2, yang dapat membantu kamu tetap sehat dan produktif selama musim panas nih. Jangan lupa untuk terapkan juga nih ya tadi tips-tipsnya nih teman pro 2, biar kamu tetap waras nih istilahnya, kita tetap stay cool, stay down gitu ya di masa-masa musim panas seperti ini, dan kita gak mudah cranky nantinya juga ya teman pro 2.

Oh iya teman Pro 2, infonya ini ya, info tips pagi agar tidak mudah depresi di musim panas ini, aku kutip dari laman website kita di rri.co.id nih. Buat kamu yang penasaran seperti apa tipsnya, atau buat kamu yang baru bergabung nih ya, boleh langsung join aja ke website kita di rri.co.id. Di sana ada banyak tips-tips pagi yang bisa kamu baca, yang bisa kamu terapkan juga di kehidupan sehari-hari kamu nih teman Pro 2.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Oke teman Brodo, kita sudah di penghujung tips pagi dan juga lagu pilihan kamu. Dan nanti selanjutnya di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah keruan dengar kamu nih ya teman Brodo. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Brodo RRI Sintang.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman-teman.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oh, kita Mambro 2, kita masuk di hari ini dalam sejarah nih ya. Ada yang bisa tebak gak nih, teman Mambro 2? Di tanggal 5 Juli ini diperingati sebagai hari bersejarah apa nih? Mambro 2, ternyata di hari bersejarah ini di tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Negara Indonesia nih ya. Karena sejarahnya nih, Bank Negara Indonesia didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Nah, buat kamu yang familiar dengan logo BNI nih, ada 46-nya. Nah, itu merepresentasikan tahunnya nih, teman Pro 2. BNI ini merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang perbankan konsumen nih ya. Dan pemerintah Indonesia memegang mayoritas saham perusahaan ini melalui Danantara. Dan untuk mendukung kegiatan bisnisnya hingga tahun 2025, bank ini memiliki 197 unit kantor cabang, 1.579 unit kantor cabang pembantu, dan 13.382 unit mesin ATM dan CRM yang tersebar di seluruh Indonesia, ditambah 9 ATM di luar negeri nih ya. Bank ini juga memiliki 6 kantor cabang di New York, London, Seoul, Tokyo, Hong Kong, dan Singapura nih, teman Pro 2. Dan satu sub-branchnya di Osaka dan 2 kantor perwakilannya di Amsterdam dan juga Sydney. Nah, teman Pro 2, kantor pusat Bank Negara Indonesia ini ada di Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 1, Jakarta nih ya. Di Menara BNI Pejompongan, di Jalan Pejompongan Raya nomor 7. Nah, untuk operasionalnya itu ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita bahas sedikit tentang sejarahnya nih ya. Bank ini didirikan oleh pemerintah di tanggal 5 Juli 1946, tadi udah aku sebutkan ya, sebagai sebuah bank sentral sekaligus bank umum dengan nama Bank Negara Indonesia. Lalu bank ini kemudian diresmikan di Yogyakarta pada tanggal 17 Agustus 1946 dengan Margono Joyo Hadi Kusumo ditunjuk sebagai direktur utama dan Mr. Abdul Karim sebagai sekretarisnya. Lalu di tahun 1949, sesuai hasil konferensi meja bundar, status bank ini sebagai bank sentral dicabut dan diserahkan kepada The Javanese Bank. Sehingga bank ini hanya menjadi bank umum saja nih. Lalu di tahun 1950, bank ini ditetapkan sebagai sebuah bank devisa dan kemudian membuka kantor cabang pertamanya di luar Indonesia, tepatnya yaitu di Singapura. Di tahun 1960, Bank Indonesia ini akhirnya meluncurkan layanan bank terapung dan bank keliling ya, untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanannya. Lalu di tahun 1965, sebagai bagian dari penerapan konsep bank berjuang, bank ini digabung ke dalam Bank Indonesia yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia nih, teman Pro 2. Dan bank ini lalu beroperasi dengan nama Bank Indonesia Unit 3 pada tahun 1968. Dan di tahun 1968, pemerintah memisahkan bank ini menjadi sebuah perusahaan tersendiri dengan nama Bank Negara Indonesia 1946. Dan teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan juga nih ya sejarah tentang Bank Negara Indonesia ini lebih lengkapnya nih. Jadi buat teman Pro 2 yang baru memulai aktivitasnya, kita sambil nambah pengetahuan sedikit-sedikit nih ya tentang Bank Negara Indonesia nih, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

dari mahal ini dengan batasi rasa nih ya. Bukannya galau-galau ya teman Pro 2 di pagi hari ini, tapi buat recall kembali nih ya, mungkin ada yang lagi demam senada nih nonton film Terikat Janji nih ya. Aduh, karena aku juga salah satunya nih teman Pro 2, agak-agak demam sama senada ini. Nah buat teman Pro 2 nih ya, kita masih di hari ini dalam sejarah nih teman Pro 2, dan bahas tentang sejarahnya Bank Negara Indonesia nih ya. Di tahun 1989, bank ini akhirnya meluncurkan logo baru berupa bahtera berlayar di tengah samudra nih ya. Dan pada tahun 1992, bank ini diubah menjadi Persero dan namanya juga diubah menjadi seperti sekarang ini. Di tahun 1996, akhirnya bank ini resmi melantai di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Lalu di tahun 2004, Bank Negara Indonesia ini akhirnya meluncurkan logo baru mirip kembali logo HUT Bank BNI sejak tahun 1992 yang masih digunakan hingga saat ini nih ya teman Pro 2. Lalu perjalanannya di tahun 2009, bank ini memisahkan unit usaha syariahnya untuk membentuk BNI Syariah. Di tahun 2013, Sumitomo Life Insurance resmi memegang sejumlah saham BNI Life. Dan di tahun 2015, bank ini akhirnya membuka kantor di Myanmar ya teman Pro 2. Perjalanan panjang hingga tahun 2016, akhirnya bank ini dipilih sebagai bank yang melayani pembayaran bagi para investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

Dan teman Pro2, nantinya aku akan bahas kembali juga nih ya, melanjutkan lagi tentang sejarah Bank Negara Indonesia nih teman Pro2. Setelah beberapa lagu yang aku putarkan dari Ariana Grande dan Justin Bieber dengan Stuck With You.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masih membahas sejarah Bank Negara Indonesia nih ya. Di tahun 2022, Bank Negara Indonesia ini resmi mengakuisisi Bank Mayora nih ya, dan berencana mentransformasi bank tersebut menjadi bank digital yang fokus pada segmen UMKM nih. Dan bank ini juga mendirikan BNI Ventures untuk berbisnis di bidang modal Ventura. Dan di tahun 2023, Bank Negara Indonesia mengubah nama Bank Mayora menjadi Haibank. Lalu di bulan Maret 2025, pemerintah menyerahkan mayoritas saham perusahaan ini ke Biro Klasifikasi Indonesia sebagai bagian dari upaya untuk membentuk holding operasional di internal Danantara. Dan teman Pro 2, di tanggal 6 Januari 2026 nih ya, dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang BUMN melalui perjanjian pengalihan saham milik negara Republik Indonesia berupa saham seri B pada BUMN kepada Badan Pengaturan BUMN tanggal 5 Januari 2026. Sekaligus mengalihkan fungsi pengelolaan negara dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN. Dan BNI juga mengalihkan 223,78 juta saham seri B atau setara 0,6% yang sebelumnya dimiliki oleh Danantara Asset Management kepada BP BUMN yang kemudian dijadikan sebagai saham seri A Dwiwarna. Dengan pengalihan kepemilikan saham seri B tersebut, porsi kepemilikan saham Danantara Asset Management berkurang menjadi 59,4%. Dan meskipun begitu, tidak mempengaruhi komposisi kepemilikan saham negara Republik Indonesia secara keseluruhan.

Nah teman Pro 2 itu tadi ya sekilas perjalanan sejarah Bank Negara Indonesia 46 nih ya. Dan ini bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan nih teman Pro 2 buat kamu ya yang baru mengetahui untuk sejarah dari Bank Negara Indonesia ini sendiri.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: Kita memperoleh kita sudah di penghujung hari ini dalam sejarah nih ya. Dan nanti selanjutnya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Jelajah Weekend Pro 2 nih ya. Dan kita akan berkeliling nih untuk wisatanya nih ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.
1: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Suryo Divandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
2: Kita memproduksi masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, di pukul 9 lebih 17 menit ya. Kita akan masuk di jelajah weekend Produa nih, teman Produa. Dan kita gak perlu jauh-jauh nih ya, teman Produa, bahas ke daerah-daerah lain. Kita ngobrolin seputar Kalimantan Barat aja nih ya. Kita eksplorasi rasa dan juga oleh-oleh unik dari Kalbar dengan mengintip dapur inovasi pengusaha lokal yang makin lama makin kreatif nih ya, memikat wisatawan. Wisatawan seringkali kebingungan nih ya mencari oleh-oleh khas Kalimantan Barat yang praktis dibawa pulang tanpa takut cepat basi atau rusak selama perjalanan nih, teman Produa. Dan banyak produk lokal potensial yang sebenarnya bisa memiliki cita rasa yang luar biasa nih ya. Namun kemasan jadul itu membuat pamornya kalah bersaing dengan cemilan modern di galeri oleh-oleh nih. Dan keterbatasan inovasi visual dan kurangnya promosi digital membuat keunikan kudapan Bumi Katulistiwa ini jarang masuk ke dalam algoritma pencarian belanjaan turis lewat ponsel. Dan inovasi kreatif yang dilakukan para penggiat UMKM di Kalimantan Barat dalam memperbarui kemasan dan teknik pengolahan produk lokal menjadi kunci utamanya untuk memikat wisatawan modern nih. Sehingga kita perlu mendukung pergerakan dapur digital mereka melalui promosi di handphone kita nih ya, teman Produa. Sentuhan kreatif pengemasan produk lokal di era digital nih, dengan mengubah citra produk tradisional agar naik kelas memerlukan keberanian untuk berinovasi ya. Dan pengusaha lokal kini mulai mengemas kerupuk basah atau lempok durian dengan teknologi vakum dan desain visual yang estetik nih. Jadi bisa memikat para wisatawan juga ya. Dan perubahan ini tentunya membuat produk tahan lama tanpa bahan pengawet, sekaligus terlihat sangat menarik nih ya saat kamu memotretnya menggunakan kamera ponsel untuk dijadikan konten media sosial nih. Langkah pembaruan visual ini nggak hanya memperpanjang masa simpan produk kuliner di dalam koper wisatawan ya, melainkan juga menaikkan nilai jualnya secara signifikan di pasar modern nih, teman Produa.

Nah teman Bro 2, nantinya kita akan mengeksplor lebih lanjut nih ya untuk oleh-oleh unik di Kalimantan Barat nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM,
3: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Jelajah Weekend Pro 2 nih ya di pagi hari ini. Dan kita tadi bahas sedikit nih ya tentang eksplorasi rasa dan oleh-oleh unik dari Kalbar nih ya. Dan ada inov-

Kalau analisis ini membuktikan bahwa langkah aktif melalui inovasi digital bukan sekedar tren sesaat, melainkan strategi krusial untuk melakukan percepatan pengembangan potensi destinasi pariwisata serta kerajinan daerah secara efisien. Nah, teman Bro 2, ketika kita ikut mengunggah keunikan produk oleh-oleh UMKM lokal tersebut biasanya melalui ponsel, kita secara langsung juga ikut mendukungnya ekosistem digital yang terintegrasi dan mampu memperluas jangkauan pasar pariwisata Kalimantan Barat ini ke tingkat nasional hingga internasional nih. Dan untuk eksplorasi varian rasa baru yang membanjakan lidah turis nih ya teman Pro 2, ada dapur inovasi para pengusaha lokal Kalbar yang juga terlihat nih dari keberanian mereka memadukan cita rasa autentik dengan tren kuliner modern. Dan kita sekarang bisa dengan mudah menemukan variasi kue brownies berbasis tales di Kalbar nih ya. Bisa coklat dengan isian buah lokal hingga kopi lokal dalam kemasan siap minum yang praktis nih. Eksplorasi rasa baru yang unik ini sukses memicu rasa penasaran para pelancong urban nih pastinya ya. Dan kreativitas tanpa batas dalam mengolah bahan baku lokal menjadi produk kekinian ini terbukti mampu menjawab selera pasar generasi muda tanpa perlu menghilangkan akar budaya aslinya nih teman Bro 2. Dan teman Bro 2, nantinya kita akan membahas nih ya kemudahan transaksi belanja oleh-oleh lewat gawai dan juga gimana sih hal ini mendukung kebangkitan ekonomi kreatif daerah ya teman Bro 2. Dan jangan kemana-mana teman Bro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

kamu? Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Malam Pro 2, kita masih di Jelajah Weekend Pro 2 nih ya. Dan kita bahas tadi tentang eksplorasi rasa dan oleh-oleh unik dari Kalimantan Barat nih ya. Dan menariknya nih ya teman Pro 2, kemudahan berburu oleh-oleh premium di Bumi Katulistiwa kini semakin ditunjang oleh ekosistem digital yang cukup matang nih ya. Dan sebagian besar juga galeri UMKM di pusat kota maupun sentra kerajinan daerah ini telah mengintegrasikan kode pembayaran QRIS atau QRIS dan katalog produk digital secara terpadu nih ya. Dan wisatawan bisa dengan mudah memesan, membayar, dan mengatur pengiriman paket oleh-oleh langsung dari layar ponselnya tanpa repot menenteng barang bawaan yang berat ke bandara nih. Sistem pelayanan yang serba praktis ini membuat pengalaman berbelanja menjadi jauh lebih efisien, nyaman, dan ramah bagi para pelancong urban yang memiliki mobilitas tinggi nih ya Taman Pro 2. Dan tentunya kreativitas tanpa batas dari para penggiat UMKM pariwisata ini telah berhasil mengubah potensi pangan lokal menjadi oleh-oleh premium yang memikat hati wisatawan. Dan teman Pro 2, perubahan positif ini nggak cuma menggerakkan roda ekonomi masyarakat setempat ya, tetapi juga membuktikan bahwa produk daerah ini mampu bersaing di era yang modern nih. Dan mari kita ambil bagian juga dalam mendukung kebangkitan ekonomi kreatif ini dengan cara yang paling sederhana ya, dengan membagikan review atau ulasan belanja nih ya, kreatif sekreatif kamu nih, serta keindahan produk lokal lewat ponsel kamu akan menjadi kontribusi nyata dalam membawa produk unggulan Kalimantan Barat semakin mendunia. Oke teman Pro 2, itu tadi ya eksplorasi rasa dan oleh-oleh unik Kalimantan Barat dengan kita mengintip dapur inovasi pengusaha lokal yang kian kreatif memikat wisatawan. Dan teman Pro 2, infonya ini aku kutip dari website www.goodnewsfromindonesia.id ya.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Oke teman produk, kita sudah di penghujung Spada di pagi hari ini ya. Dan nantinya aku akan hadirkan juga 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 di Santai Siang ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 santai siang hari ini.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Dan Klopp juga mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca tangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman.

0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Crunchyroll dan Aniplex mengumumkan film anime terbaru berjudul Solo Leveling Beyond the System kini resmi memasuki tahap produksi. Dan film ini diadaptasi dari novel web dan webtoon Korea populer Solo Leveling, melansir dari Variety pada Sabtu 4 Juli 2026. Kisahnya akan melanjutkan cerita langsung setelah peristiwa pada musim kedua. Meski demikian, detail alur cerita film tersebut masih dirahasiakan oleh pihak produksi ini. Film ini akan dianimasikan oleh A1 Pictures yang dikenal melalui karya seperti Sword Art Online. Sejumlah perusahaan turut terlibat dalam produksi film ini, termasuk Aniplex, Netmarble, DNC Media, Kakao Picoma, dan Crunchyroll.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least, teman Pro 2, infonya datang dari dunia hiburan. Lebih dari 1000 tamu yang meliputi selebritas serta tokoh industri hiburan dan olahraga diwartakan menghadiri acara pernikahan penyanyi Taylor Swift dengan atlet Travis Kelce di Madison Square Garden, New York, Amerika Serikat pada Jumat 3 Juli waktu setempat. Dan menurut publikasi hiburan Variety pada Minggu, pesohor yang tampak memasuki Madison Square Garden untuk menghadiri pesta pernikahan itu antara lain ada Ed Sheeran, Bradley Cooper, Zoe Kravitz, Zac Antonoff, Gigi Hadid, dan Dakota Johnson. Ethan Hawke, Camila Cabello, Emma Stone, Jennifer Lopez, Paul Rudd, Seth Meyers, Anya Taylor-Joy, Tom Hanks, Millie Bobby Brown, Brad Pitt, dan Gracie Abrams juga diwartakan menghadiri acara pernikahan Swift dan Kelce.
0: Info Pro 2.
1: Demikian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 santai siang hari ini. Dan teman Pro 2, infonya tadi aku kutip dari laman website kita di rri.co.id dan juga antaranews.com. Dan teman Pro 2, nantinya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Indonesia dan kamu akan ditemani oleh rekan aku Kiki di santai siang kali ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi teman Pro 2, tetap stay tune ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Sayudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Oke, teman Prodo, itu barusan ada teganya kau ya dari Liodra yang hadir di ruang dengar kamu nih, teman Prodo, di santai siang kali ini. Dan tentunya Kiki di sini kembali temani kamu ya di santai siang edisi hari Minggu nih, tanggal 5 Juli ya 2026. Gimana kabarnya teman Prodo? Tadi udah kita hadirkan ya beberapa buah lagu dari Prodo Hitlist Indonesia kita, karena tentunya hingga pukul 11 nanti kita udah ada di Prodo Hitlist Indonesia nih ya teman Prodo. Seperti biasa ada 20 lagu ya yang bisa banget kalian request. Udah kita putarkan beberapa ya, jadi masih ada belasan lagu lainnya. Tenang aja ya teman Prodo, masih bisa tentunya kalian request. Oke, jadi buat kalian yang mau lihat nih ya list lagunya, boleh banget langsung aja meluncur ke Instagram kita ya, terutama di @rr_prodosintang. Boleh juga kalau mau request via WhatsApp kita ya di 0857-5000-4741, atau bisa juga ya tentunya kalian komen-komen di aplikasi RRI Digital kalian.

Oke, teman Pro 2. Jadi lagu-lagu yang bisa kalian request ya, teman Pro 2. Kiki bacakan juga nih buat kalian. Ada lagu Malu-Malu dari dia dan juga Indah Kus. Ada Sempurnanya Aku dari NPD juga udah ada di Pro 2 Hitlist Indonesia kita ya, teman Pro 2. Ada Masa Ini Nanti dan Masa Indah lainnya dari Nucha. Kemudian ada 1000 kali dari G Indrawari, sesi potret dari Enau featuring Ari Lesmana, bermimpi dari Mahalini, agar selama-lamanya dari Dimansyah Laitupah. Kemudian ada Cinta Kita dari Tohpati dan Fabio Asher, ada Semusim dari Nadif Basalama, Bersenja Gurau dari Raim Laude, EA dari dia, ada Bintang 5 dari Tensi dan Jamesy, Bahagia Lagi dari Pisci Kota, Jangan Paksa Rindu Ivan Seventeen, ada Cukup Sudah dari Ran featuring Yofi Widianto ya. Kemudian Sedia Aku Sebelum Hujan dari Gitaf, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadif Basalamah, Kemarin

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Morton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setengah hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, teman Produa, kita masih di Produa Hitlist Indonesia ya. Tadi Kiki udah putarkan beberapa lagu requestan dari teman-teman Produa di siang hari ini ya, teman Produa. Dan di sini udah ada beberapa teman Produa lainnya yang request juga nih ya. Ada yang request lagu, oke, masih ada yang request lagu Senja Sudut Kota ya, dari Samuel Cipta. Tadi udah Kiki putarkan ya, teman Produa, Teganya Kau dari Lodra juga udah Kiki putarkan tadi sebelumnya di awal ya, teman Produa. Dan oke, di sini udah ada yang request lagunya mana tadi nih? Lagunya oke, ini Bahagia Lagi dari Pisce Kota ya, teman Produa. Oke, udah Kiki siapkan juga lagunya ya di sini ya. Bakal Kiki putarkan juga ke ruang dengar kamu. Buat kalian yang masih mau request masih bisa banget ya, teman Produa. Kiki masih bakal puterin requestan kalian hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nantinya, sebelum kita bakal berpindah nih di pukul 11 hingga jelang azan zuhur. Untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya, kita bakal di Produ Hitlist Internasional. Stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki ya di santai siang kali ini nih teman Pro 2. Sekarang kita udah ada di Pro 2 Hitlist Internasional ya, dan tadi udah ada dua lagu dari hitlist kita, yaitu ada Homewrecker tadi ya dari Summer dan juga Taylor Swift dengan Opalite yang hadir di ruangan kamu. Oke, dan di Pro 2 Hitlist Internasional Kiki tentunya masih punya belasan lagu lainnya yang bisa banget kalian request. Langsung aja teman produk, Kiki undang kamu buat join via Instagram kita di @rri_produsintang, WhatsApp kita di 0857-504741, atau komen aja di aplikasi RRI Digital kalian. Belasan lagu lainnya masih bisa kalian request nih teman produk, ada lagu barunya Olivia Rodrigo ya, yaitu Drop Dead ya, ini dari album barunya. Kemudian ada Cha-Cha-Cha dari Bruno Mars, ada This Is dari Justin Bieber yang masih bertahan juga di hitlist internasional kita, ada The Dead Dance dari Lady Gaga, Aperture dari Harry Styles, Go dari Blackpink, Risk It All dari Bruno Mars lagi. Kemudian ada Bittersweet dari Madison Beer ya. Ada Nobody's Girl dari Tate McRae, Not Cute Anymore dari Eilid, The Fate of Ophelia juga masih ada ya dari Taylor Swift, I Just Might dari Bruno Mars juga masih ada ya, dari lagu lainnya dari Bruno Mars nih teman Pro 2. Ada Dion Disil dari Sienna Spiro, Tears dari Sabrina Carpenter, ada Folded dari Kalani. Oke, lalu ada Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, ada Where's My Husband dari Ray, ada juga Olivia Dean lagi dengan Man I Need, dan juga tadi udah ada ya, kayak putarkan Opalite dari Taylor Swift. Oke, so itu lagu-lagu yang bisa banget kalian request teman Pro 2, Kiki aja kamu buat request lagu kesayangan kamu dari hitlist internasional kita ini, langsung aja meluncur ke sosial-sosial medianya Pro 2 RRI Sintang.

Apabila sedang lelah dengan rutinitasmu, biasanya seseorang pengen me time. Apa sih me time? Dilansir dari Halodoc, me time adalah istilah yang mengacu pada waktu seseorang yang diluangkan untuk dirinya sendiri. Tujuannya untuk terlepas dari segala gangguan dan tuntutan dari luar. Ini juga waktu yang tepat untuk merenung, merawat diri, dan mengisi kembali energi. Bisa dibilang, me time ini adalah salah satu bentuk dari self-care yang penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Me time sangat penting terutama buat kamu yang sehari-hari berkutat dengan pekerjaan, tanggung jawab, dan tuntutan lain. Semua ini seringkali menghambat kamu untuk mendapatkan waktu sendiri. Nah, me time juga memberi kamu kesempatan untuk berimajinasi dan memikirkan ide-ide baru. Tentu aja, cara ini mampu meningkatkan kreativitas dan inovasi untuk aspek kehidupannya kamu. Selain itu, ketika kamu sudah merasa lebih baik, kamu cenderung akan berinteraksi dengan orang lain lebih positif. Jadi, kualitas hubungan kamu dengan orang lain bisa lebih erat dan langgeng. So, take your time for me time.

0: Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengejakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Tadi Kiki udah ditekan ya beberapa buah lagu dari hitlist internasional kita nih, teman Pro 2. Barusan ada Bittersweet ya dari Medicine Beer, lalu tadi juga ada Drop Dead dari Olivia Rodrigo, dan juga ada Risk It All dari Bruno Mars.

Oke, teman Pro 2 dan di pukul 11:34 nih sekarang waktu Indonesia Barat, Kiki juga menginfokan ke kali ini teman-teman Pro 2, kalau nantinya azan zuhur ya untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya bakal dikumandangkan di pukul 11:42 waktu Indonesia Barat. Dan juga thank you banget buat kalian untuk join dari request-request lagu di siang hari ini. Kiki mau putarkan satu lagu terakhir dari hitlist kita sebelum nanti jelang azan zuhur ya teman-teman. Pro 2, ini ada dari Ray dengan Where's My Husband.

0: apa persepsimu mengenai warna pink? Pasti di pikiran kamu bahwa warna pink adalah warna yang feminim, girly, dan sangat jauh dari kesan maskulin. Dengan adanya persepsi demikian yang berkembang di masyarakat, maka tidak heran banyak pria yang tidak mau mengenakan pakaian dan aksesoris ataupun memiliki barang yang berwarna pink karena akan memberikan anggapan kemayu kepada pria. Tapi tahu tidak bahwa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, warna pink dianggap warna yang maskulin loh. Kala itu anggapan warna pink adalah warna yang maskulin karena keterkaitan warna pink dengan warna merah yang menggambarkan penuh semangat, aktif, dan agresif. Pink kala itu dilihat sebagai versi muda dari merah yang dikenal sebagai warna yang maskulin.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik, lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Dari Abdullah bin Amru, Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari lisan dan tangannya, dan seorang muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Xiao.

0: apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yong.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Pro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Jose Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Oke teman Broadway, itu ada Tanpa Tergesa dari Juicy Lucy yang sedang hadir di ruang dengar kamu saat ini ya teman Broadway, menemani kamu di waktu makan siang ini. Sebelumnya Kiki juga ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat zuhur ya buat teman-teman Broadway, khususnya berada di wilayah Kota Sintang dan sekitarnya. Dan selain ini kita bakal ikuti UMKM Connect ya di santai siang kali ini, bakal ngebahas tentang kuliner. So tetap stay tune ya teman Produah di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sate itu adalah salah satu hidangan yang paling terkenal dan digemari di Indonesia. Berasal dari tradisi kuliner Melayu, sate ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan ya dari masakan Nusantara dengan beragam variasi rasa, bahan, cara penyajian. Dari ujung barat sampai timur Indonesia itu, sate ini hadir dengan keunikannya masing-masing. Baik itu bumbunya, ada juga dagingnya ya, sampai cara pembakarannya. Dan kita akan bahas terkait sate yang populer di Indonesia. Nah, kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

Pagi Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya, teman Pro 2. Kita akan ulas sate yang populer di Indonesia. Yang pertama itu ada sate ayam Madura. Nah, ini adalah varian sate yang paling terkenal banget, dikenal dengan cita rasa manis, gurih, pedas. Sate ayam Madura ini menggunakan ayam yang dipotong dadu, ditusuk dengan tusuk sate bambu, dan bumbu kacang yang melimpah di atas sate ini memberikan rasa yang kaya banget dan lezat. Biasanya disajikan dengan lontong atau nasi putih. Sate Madura ini, teman Pro 2, sering dijumpai di warung-warung pinggir jalan sampai restoran kelas atas. Nah, teman Pro 2 semua, selain ayam Madura ada juga ya kambing Madura, itu juga enak banget. Kemudian yang berikutnya ada sate Tegal. Nah, sate Tegal ini adalah sate khas dari Tegal, Jawa Tengah, yang menggunakan daging ayam atau sapi yang dipotong kecil-kecil, dibumbui dengan rempah-rempah khas. Salah satu keistimewaan dari sate Tegal ini adalah bumbu kacang yang digunakan, teman Pro 2. Rasanya itu manis, pedas, dengan sentuhan kecap manis. Dan setelah dibumbui, sate itu dibakar sampai matang dan sering banget disajikan dengan nasi putih atau lontong. Sate Tegal ini punya rasa yang sederhana tapi lezat banget. Jadi ini bisa menjadi pilihan ya yang populer di daerah Tegal dan sekitarnya.

Setelah semua masih membahas terkait sate yang populer di Indonesia, yang berikutnya ada sate lilit Bali. Jadi sate lilit ini adalah sate khas Bali yang menggunakan daging ikan atau ayam yang digiling halus dan dibumbui dengan rempah-rempah khas Bali seperti serai, daun jeruk, kelapa parut. Daging yang sudah dibumbui ini dililitkan pada batang serai atau bambu kecil dan dipanggang di atas bara api. Sate lilit ini memiliki rasa yang kaya banget, gurih, aromatik, dengan tekstur daging yang lembut dan sedikit kenyal. Biasanya sate lilit disajikan dengan nasi putih atau sambal mata khas Bali. Berikutnya ada sate klatak. Nah, ini berasal dari Yogyakarta yang memiliki cara penyajian yang unik. Daging kambing muda dipotong kotak-kotak besar, ditusuk dengan menggunakan jeruji sepeda. Nah ya, jadi keistimewaan dari sate klatak ini pada penggunaan bumbu yang sederhana banget ya, hanya garam, merica. Jadi rasanya itu daging kambingnya akan alami, terasa banget. Dan sate ini dibakar dengan bara api yang besar sampai matang. Nah, ini akan menciptakan rasa daging kambing yang empuk banget, lezat dan gurih. Sate klatak ini biasanya disajikan dengan kuah gulai kambing ya, yang pedas dan sedikit berlemak.

Dan Pradua, tahu nggak? Budaya sehat jamu telah resmi menjadi warisan budaya tak benda ke-13 dari Indonesia yang ditetapkan oleh UNESCO. Adapun, capaian ini sekaligus memperkuat gerakan merdeka berbudaya, salah satunya dalam upaya melindungi dan mengembangkan jamu sebagai budaya Indonesia yang berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. By the way, terima kasih kepada seluruh produsen, para pramu dan peracik, penjual, peneliti, komunitas, serta penikmat jamu yang telah bersama-sama merawat ekosistem jamu hingga menjadi kebanggaan Indonesia.

Berikutnya teman Pro 2 ada sate maranggi. Nah ini berasal dari daerah Purwakarta, Jawa Barat dan terkenal dengan rasanya yang manis dan gurih. Daging sapi atau kambing yang digunakan untuk sate maranggi ini akan dipotong dadu besar, terus dimarinasi dengan bumbu kecap manis, bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan rempah-rempah lainnya. Selain itu daging ditusuk dan dibakar di atas bara api, dan sate maranggi ini sering banget disajikan dengan nasi liwet atau ketan. Kemudian teman Pro 2 ada sate Blora. Nah ini berasal dari kota Blora, Jawa Tengah, dan terkenal dengan penggunaan daging sapi yang dipotong tipis banget ya, dibumbui dengan bumbu khas yang sederhana tapi rasanya itu kaya banget. Jadi daging sapi yang sudah dibumbui ini dipanggang dengan menggunakan arang hingga menghasilkan rasa yang gurih dan sedikit smoky. Sate Blora ini sering disajikan dengan sambal kacang, lontong atau nasi putih. Jadi ini akan nikmat banget dan puas banget menikmatinya teman Pro 2.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman

kedua sate yang berikutnya ada sate Ponorogo atau dikenal dengan nama sate ayam Ponorogo, berasal dari Jawa Timur ya. Sate ini terbuat dari daging ayam yang dibumbui dengan kacang yang khas banget dan disajikan dengan kuah kental yang berbahan dasar kacang tanah, kecap manis, dan rempah-rempah lainnya. Kemudian ada juga sate Taichan. Nah, ini adalah inovasi sate yang berasal dari Jakarta, teman Pro2. Berbeda dengan sate tradisional yang menggunakan bumbu kacang, sate Taichan ini disajikan dengan bumbu sambal pedas dan juga perasan jeruk nipis. Daging ayam yang digunakan pada sate Taichan ini akan dipotong kecil-kecil dan ditusuk dengan tusukan sate, terus dipanggang di atas bara api. Rasanya itu pedas, segar, sedikit asam. Sangat cocok banget ya buat kamu nih pecinta makanan pedas. Sate Taichan ini banyak banget ditemukan di warung-warung kaki lima yang menjajakan makanan cepat saji di Jakarta.

0: meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya, Ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya Mama itu-itu terus dari dulu. Simpel sih nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata Mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh, aku matiin semua lampunya dulu ya.

Nomor 2 yang terakhir ada sate Padang. Nah, ini adalah salah satu jenis sate yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya dari kota Padang dan sekitarnya. Nah, apa sih yang membuat sate Padang ini berbeda dengan sate lainnya? Tentu aja dari bumbu kuah kental yang khas banget dan tekstur dagingnya yang empuk yang memberikan sensasi rasa yang sangat istimewa. Jadi sate Padang itu nggak cuma menggunakan daging ayam atau kambing seperti sate pada umumnya, tapi juga mengandalkan berbagai bagian daging sapi seperti jeroan, lidah, hati, jantung. Jadi semuanya dipakai nih ya. Beberapa tempat juga menyediakan sate daging ayam, terutama untuk pilihan yang lebih ringan ya. Dan yang paling mencolok dari sate Padang ini, bumbu kuahnya itu terbuat dari kaldu sapi, tepung beras, campuran rempah-rempah khas Padang, dan kuah ini memiliki warna kuning kecoklatan dan tekstur yang kental banget. Dan berkat penggunaan tepung beras dan rempah yang dihaluskan, selain itu rasa pedas yang kuat dan gurih dari kuah ini akan menjadi daya tarik utama. Teman Pro 2, kuah sate Padang itu biasanya memiliki rasa yang agak pedas ya, gurih, sedikit asam, ada juga cabenya, ada kunyitnya juga ternyata, jahe dan rempah-rempah lainnya.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Ah, kalah terus nih.
3: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
2: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
3: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, enggak mau.
2: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
3: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

sate dari Sabang sampai Merauke ya. Sebenarnya masih banyak sih sate-sate lainnya. Jadi sate itu menjadi hidangan yang sangat dicintai sekali oleh masyarakat Indonesia, termasuk aku. Aku adalah penggemar sate ya teman Pro 2. Dan ini mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia, karena beda-beda tadi variasinya dari segi rasa, bumbu, dan lain sebagainya. Tetap semangat buat kamu, tetap stay tune ya di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih ditemani bareng aku, Widya.

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Saya Glenn, Kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, Kakak Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kekadanai Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI, Radio Piala Dunia.

Okay, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya di sore ceria kali ini. Di santai siang. belum sore ya. Ya ampun, pikirannya udah sore mulu. Tapi ya emang cuaca hari ini tuh lagi cerah banget ya. Di luar tuh kayak agak-agak panas. Ya panas-panas siang sih, tapi entah kenapa kayak kok di kepalaku kayak keputarnya sore ya. Agak-agak jet lag gitu ya. Anyways, teman Pro 2, Kiki tentunya masih temani kamu ya di siang hari ini. Dan sekarang kita udah masuk ke Gaspol, gagasan seputar olahraga. Okay, so di Gaspol kali ini ya, teman Pro 2, Kiki mau bagiin info tentunya ke ruang dengar kamu yang datang dari dunia olahraga. Siang ini kita masih ngebahas tentang sepak bola kali ya. Soalnya emang ya kayaknya euforia Piala Dunia ya, pesta bola dunia ini masih cukup naik ya, walaupun udah masuk ke babak final nih ya. Gimana nih teman Pro 2, apakah sesuai dengan ekspektasi dan harapan kalian ya? Timnya yang berhasil lolos hingga ke babak final ini, boleh banget kasih tahu ke Kiki ya. Nah, jadi di sini ada info yang Kiki kutip tentunya dari laman website kita di rri.co.id ya. Kita bahas tentang Mbappe nih ya, yang katanya murka nih dan meledek para gua ya. Dia berkata mereka datang untuk main kotor. Aduh. Oke teman Pro 2, jadi ya kapten timnas Prancis Kylian Mbappe ini mengaku ya murka dengan gaya permainan Paraguay di Piala Dunia 2026. Mbappe ini meledek nih ya, katanya kalau timnas Paraguay ini datang ke Pildun 2026 hanya untuk menampilkan permainan kasar dan kotor katanya nih ya. Kritik pedas Mbappe ini juga terlontar usai Prancis menumbangkan La Albiroha dengan skor tipis 1-0 di fase gugur Pildun 2026. Penyerang Le Bleu itu menilai lawannya lebih banyak mengandalkan permainan keras daripada memainkan sepak bola nih. Mungkin kalian yang nonton pertandingannya nih, ngikutin banget pertandingannya ya, mungkin kalian paham nih ya maksudnya kayak gimana. Dan sepanjang pertandingan juga ya dikatakan Paraguay ini beberapa kali melakukan pelanggaran keras terhadap para pemain Prancis. Namun tim asal Amerika Selatan tersebut juga tidak menerima satupun kartu kuning ya, meskipun aksi mereka memicu protes dari kubu Le Bleu.

Mbappe juga menegaskan nih ya teman Pro 2, dikatakan kalau Perancis ini gak gentar ya, gak bakal gentar menghadapi permainan fisik yang diperlihatkan oleh Paraguay. Menurutnya timnya ini siap merespons dengan cara yang sama jika situasi di lapangan menuntut hal tersebut. Mereka telah menunjukkan kepada Paraguay bahwa jika ingin bermain kotor, mereka juga bisa nih ngelakuinnya ya. Itu kalau mengutip dari ujaran Mbappe usai laga Prancis versus Paraguay seperti dilansir oleh FIFA pada Minggu 5 Juli 2026 ya, teman Pro 2. Dan Mbappe juga menilainya kalau timnya mampu menunjukkan sisi lain dari permainan Prancis. Ia juga mengatakan kalau skuad Prancis bukan hanya kuat dalam menyerang tetapi juga siap bertarung secara fisik ketika dibutuhkan. Waduh, semoga ya sewajar-wajarnya aja bertarung ya teman produs, semoga jangan sampai terjadi yang gak diinginkan nih.

emang pro 2, pernah gak sih ngerasa harus selalu update biar gak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: kedua, tahu nggak sih Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia? Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit? Update info terkini atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2, gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih, olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya, olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.

Oke, teman Pro 2 masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga di siang hari ini yang panas banget di luar nih teman Pro 2. Sebelumnya ya, apapun aktivitas kamu tetap semangat lah ya teman Pro 2, dan juga hati-hati di jalan buat kalian yang lagi berkendara nih ya, atau akan berkendara. Buat kalian semua juga jangan lupa banyak minum air, minum vitamin, jaga kesehatannya teman Pro 2 ya. Jangan lupa pakai sunscreen kalau mau keluar rumah, karena panasnya kayaknya mulai panas banget nih ya di luar ini. Oke, okay, anyways, tadi kita di Gaspol ya masih ngebahas tentang Mbappe yang meledek Paraguay ini ya katanya. Dan hal senada nih teman Pro 2 juga diungkapkan oleh gelandang muda Prancis yaitu Ryan Cherk. Dia juga turut mempertanyakan keputusan wasit dan juga VAR dalam pertandingan Prancis versus Paraguay. Dan juga dirinya mengaku ya heran melihat banyaknya pelanggaran Paraguay yang tidak berujung pada kartu. Ia juga menghitung setidaknya para pemain timnas Paraguay telah melakukan sebanyak 30 pelanggaran terhadap pemain Prancis nih teman Pro 2. Oke, jadi ketegangan juga sebelum sepenuhnya mereda ya setelah peluit panjang dibunyikan. Selebrasi para pemain Prancis di depan skuad Paraguay sempat memicu adu argumen, meski situasi akhirnya berhasil diredam tanpa insiden ya, teman Pro 2. Waduh, waduh, ternyata seintens itu ini ya teman Pro 2 kalau dari info barusan. Tapi mungkin kalau kalian yang nonton pertandingannya ini gimana sih waktu kalian nonton itu, boleh banget ya kasih tahu ke kita juga, kasih tahu ke Kiki di siang hari ini teman Pro 2. Oke, dan kita masih ngomongin soal Mbappe juga nih ya teman Pro 2. Kiki masih punya info berikutnya nih yang gak kalah menarik ya. Ini jadi dikatakan nih ya teman Pro 2, jumlah gol Mbappe

di Piala Dunia ini juga setara dengan gabungan 4 legenda Prancis nih. Oke, teman Perodo, jadi ya kapten timnas Prancis ini Kylian Mbappe tadi ya terus membuktikan dirinya juga sebagai mesin gol utama Le Bleu pada Piala Dunia 2026 ini. Bahkan pemain bernomor punggung 10 ini masih berupaya juga mengukir rekor baru di ajang sepak bola terbesar dunia itu. Sepak bola 27 tahun itu kembali menjadi pembeda ya saat membawa Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 dan pemain klub Real Madrid itu juga sukses menjadi eksekutor penalti pada menit ke-70 yang memastikan kemenangan 1-0 atas Paraguay tadi nih teman Pro 2. Menarik nih ya. Kita bakal bahas lebih lanjut ya tentunya teman Pro 2 di sisa waktu gaspol ini, tapi Kiki hadirkan dulu nih beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu.

Teman Pro2, pernah nggak sih kamu bertanya hujan terlama itu di mana? Nah, ternyata ada loh hujan terlama di dunia yang berlangsung selama 881 hari. Ya, Teman Pro2, Hawaii menjadi negara dengan hujan terlama di dunia, yaitu selama 3 tahun. Berlokasi di Honomumaki, kota ini mengalami hujan selama 881 hari berturut-turut sejak tahun 1913 sampai 1916. Hawaii memiliki curah hujan yang tinggi karena berada di wilayah tropis dan di tengah samudra Pasifik. Kondisi ini menyebabkan angin pasat membawa uap air dari laut ke pulau-pulau di Hawaii. Nah, Teman Pro2, pegunungan Hawaii berperan besar dalam pola curah hujan. Topografi yang bervariasi seperti gunung berapi dan pegunungan tinggi mempengaruhi pola curah hujan di setiap wilayah. Teman Pro2, selain di Honomumaki, lokasi lain di Hawaii dengan intensitas hujan berturut-turut yaitu di Big Island dan Oahu. Lebih dari 200 hari yang tercatat pada tahun 1993 sampai 1994.

pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Oke, teman Pro 2, masih di Gaspol ya, gagasan seputar olahraga. Sepertinya tadi Kiki udah spill juga ya, katanya Mbappe mencetak gol ya. Jumlah gol Mbappe di Piala Dunia itu setara dengan gabungan 4 legenda Prancis nih, teman Pro 2 ya. Dan juga ya, teman Pro 2, melansir dari Squawka, Mbappe kini telah telah mencetak 19 gol di ajang Piala Dunia aja. Bahkan dia juga diperkirakan bisa melewati gabungan gol 4 legenda Prancis yaitu Thierry Henry, Zinedine Zidane, Oliver Giroud dan juga Karim Benzema ya, teman Pro 2. Henry sendiri mencetak total 6 gol selama keikutsertaannya di 4 Piala Dunia. Sementara itu Zidane dan Giroud sama-sama mencetak total 5 gol dan Benzema menghasilkan 3 gol. Nah, selain itu juga ya teman Pro 2, penampilan konsisten dari Mbappe sendiri juga menjadi modal yang besar nih bagi Perancis dalam perburuan gelar Piala Dunia 2026. Le Bleu kini bersiap menghadapi Maroko ya pada babak perempat final dengan kepercayaan diri yang semakin tinggi nih, teman Pro 2. Oke, dan itu tadi ya teman Pro 2, infonya yang Kiki udah bagikan ke ruang dengar kamu di siang hari ini ya, di Gaspol, gagasan seputar olahraga. Dan info tadi ya, dua info tadi Kiki kutip sekali lagi dari laman website kita di rri.co.id. Dan selain ini ya teman Pro 2, tentunya kita bakal update ya, update list top 20 kita ya di Indonesia, top 20 nasional, dan juga di pukul 14 hingga pukul 15 nanti ya, dan juga bakal dilanjutkan dari pukul 15 hingga 16 nantinya internasional top 20 nasional. Dan tentunya barengan sama Pro 2 FM Jakarta nih, kita bakal join bentar lagi ya teman Pro 2. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu. Satu lagu terakhir dari Billie Eilish dengan What Was I Made For.

0: Tune on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

saya Eka Putra, musisi Sintara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikut.

0: saya kangen banget pengen ketemu lagi sama teman Pro 2, tentunya di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 20.

0: Di posisi 19 itu dia new entry kita yang kedua. Satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya. Karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga gak tahu. Tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

0: Kita dengan jaga rasa di posisi 17, Teman Pro 2 naik satu peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya? Namanya juga rahasia, kalau dikasih tahu bukan rahasia lagi lah ya. Yaudah sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16, naik satu peringkat. Ini dia Change dengan LDR.
1: Number 16.

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Yang pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

0: posisi 13 turun lumayan jauh dari posisi 7 minggu lalu. Itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.
1: Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

Jessica Ade Govinda dengan terbelah jadi dua. Kayaknya baru banget beberapa hari yang lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih.

0: Di Teman Pro 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia Teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

naik dari posisi 10, lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja, luar biasa. Menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: Kompetisi 3 minggu ini Teman Pro 2 turun dari runner up minggu lalu ya. Banyak banget yang bikin video pakai lagu ini dengan editan yang bermacam-macam. Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya. Mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu. Jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin ini dia, Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: siapa sih juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Dia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabunjau. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: waktunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill On 7, Raim Laude, Anti Normal, Farel Hilal, Junior Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.
1: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Oke teman Pro 2, Kiki hadirkan dulu 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama teman Pro 2 datang dari NASA yang mengkonfirmasi wahana robotik Link milik Catalyst Space telah berhasil menjalin komunikasi setelah memasuki orbit bumi. Kontak tersebut menjadi operasi pertama Link di luar angkasa setelah diluncurkan menggunakan roket Pegasus XL milik Northrop Grumman.
1: Info Pro 2.
2: Info berikutnya teman Pro 2, ikon creepypasta internet Warner Bros. Garap film Siren Head. Selama bertahun-tahun, Siren Head dikenal sebagai salah satu ikon horror internet yang paling mudah dikenali, dan kini monster tersebut bersiap memasuki babak baru, yaitu layar lebar. Warner Bros. Pictures resmi mengembangkan film Siren Head diadaptasi dari karakter ciptaan ilustrator asal Kanada, Trevor Henderson.
1: Info Pro 2.
2: Info terakhir teman Pro 2 datang dari legenda sepak bola Swedia Zlatan Ibrahimovic melontarkan komentar usai timnas Maroko mencukur Kanada dengan skor 3-0 di Piala Dunia 2026. Komentar Ibrahimovic terhadap Singa Atlas itu kini menjadi sorotan publik setelah sukses melaju ke perempat final di Piala Dunia 2026.
1: Info Pro 2.
2: Demikian 3 info terkini yang hadir di ruang dengar kamu di Info Pro 2 di sore ceria kali ini teman Pro 2. Setelah ini kita akan ikuti kembali update untuk Pro 2 Top 20 Internasional ya, barengan sama Pro 2 FM Jakarta. Stay tune.
3: Pro 2 FM, teman

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
2: Number 20.

0: Kita semua berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2019-2020 memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: adore, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman pro 2 ada Sean Spiro dengan The Feeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: up kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kelani teman produ dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produ, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So,

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2 semua di mana aja berada. Untuk edisi siar hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli 2026, teman Pro 2, ada aku Widya temani kamu sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Aku bakal hadirin acara kita di NBS kali ini dengan rangkaian informasi ya teman Pro 2. Berhubung teman Pro 2 semua, informasi terkait olahraga kan belum ada nih. Jadi ada beberapa terkait olahraga yang bakal aku bagiin buat teman-teman. Kita akan mulai aja dulu teman Pro 2 semua dari hasil Piala Dunia 2026 di mana ada Argentina. Nah, ini mengamankan tiket 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Tanjung Verde 3-2 pada babak 32 besar. Lionel Messi mencetak gol pembuka untuk Argentina pada menit ke-28, namun ada Deroy Duarte yang menyamakan kedudukan pada menit ke-59. Dan pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu teman Pro 2 dengan gol-gol dari Lisandro Martinez dan juga Lovis Cabral sebelum Cristiano Romero mencetak gol kemenangan pada menit ke-111. Nah, teman Pro 2 semua, tentu aja pada pertandingan ini hasil untuk Piala Dunia 2026 menghentikan langkah Tanjung Verde. Di sini ada Argentina yang lolos ke 16 besar.

Terkadang, kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Teman Prodo ya, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya di suasana hari ini yang panasnya luar biasa, teman Pro 2. Semoga aja panasnya ini apa ya, katanya kan menyala abangku. Ya, menyala untuk hal-hal yang baik ya, teman Pro 2 semua, amin. Oke deh, baik teman Pro 2 semua, aku mau kasih lagi infonya di sore hari ini. Masih terkait bola ya, teman Pro 2 semua, di mana ada Les Blues. Nah, ini tampil dominan sepanjang laga dan berhasil mempertahankan keunggulan hingga peluit terakhir. Prancis mengalahkan Paraguay 1-0 dan memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026. Ada Mbappe juga yang mencetak gol kemenangan melalui eksekusi penalti pada babak kedua. Teman Pro 2, tentu saja untuk hasil Piala Dunia 2026, Mbappe sendiri membawa Prancis melaju ke perempat final. Infonya aku kutip dari rri.co.id.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

0: dan tren yang lagi viral. Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Produe, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya gak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Sore Ceria.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Oke, baik teman Pro 2 semua, untuk berikutnya aku kasih lagi informasinya buat teman Pro 2 semua, masih dari dunia olahraga, di mana ada timnas panjat tebing Indonesia meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di Krakow. Dan mereka juga desak Maderita Kusuma Dewi untuk kembali menjadi juara pada seri Krakow. Indonesia masih akan bertanding pada nomor speed relay putra dan juga putri. Jadi teman Pro 2 semua, di sini ada timnas panjat tebing Indonesia yang meraih 3 medali di World Climbing Series Krakow. Dan informasinya aku kutip dari rri.co.id. Buat teman Pro 2 tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Sintang, di mana saja berada teman Pro 2 semua, masih ada aku Widya temani kamu pada kesempatan sore hari ini. Dan tentu aja buat teman Pro 2 semua, selalu berhati-hatilah untuk kamu melewati jalanan yang ada di kota Sintang, karena memang sudah ada beberapa titik juga ya yang ada bolong-bolong. Dan terkadang kalau misalnya gak hati-hati kayak ngerem mendadak, itu bisa bahaya banget. Seperti di jalan Kelam ya teman Pro 2, seputaran jalan Kelam itu kesananya ke arah pasar. Nah itu kan banyak banget bolong-bolong ya, kiri kanan, bahkan dalam-dalam. Walaupun bolongnya itu cuma di beberapa titik, tapi sangat krusial banget gitu teman Pro 2 semua. Oke deh, baik buat teman Pro 2 semua, aku mau kasih informasinya dulu lagi terkait olahraga. Di sini ada tim nasional voli putri Indonesia yang berhasil mengamankan tiket menuju babak perempat final. Pasukan Indonesia ini sukses menaklukkan Filipina 3 set langsung pada laga pamungkas grup, dan skuad merah putih selanjutnya bersiap menghadapi tantangan berat dari tuan rumah Thailand.

0: bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

90,7 Pro 2 Sintang temani kamu, teman Pro 2 semua, dalam iring informasi ringan ya. Untuk kamu yang saat ini sedang melakukan berbagai macam aktivitas, ada yang sedang berolahraga, lagi ngadem, lagi masak, mungkin nyiapin segala sesuatunya. Teman Pro 2 semua, aku akan kasih informasi terkait ada penelitian Departemen Kesehatan Lingkungan Unair ya. Nah, ini menemukan kalau AMDK dari galon polikarbonat tidak menunjukkan dampak negatif signifikan terhadap kesehatan, termasuk gangguan hormon reproduksi dan juga kanker. Jadi kadar BPA pada seluruh 10 merek sampel air kemasan masih jauh di bawah ambang aman yang ditetapkan oleh Badan POM dan juga EFSA dengan resiko karsinogenik dan juga estrogenik yang masih dalam batas aman. Jadi WHO juga menegaskan, teman Pro 2, bahwa BPA umumnya dapat diekresikan secara alami dari tubuh melalui urin dan tidak terakumulasi, memperkuat kesimpulan penelitian kalau galon PC ini aman dikonsumsi, teman Pro 2 semua. Jadi ya, sedikit membuat kita agak tenang lah ya, teman Pro 2, karena tidak bisa dipungkiri zaman sekarang kalau kita minum air putih, mau sehat dan lain sebagainya gitu kan, kebanyakan memang kita konsumsinya itu dari air galon. Nah, dengan adanya informasi seperti ini tentu saja membuat kita sedikit tenang ya, karena ya minimal lah ya, teman Pro 2, tidak terlalu berdampak buruk sekali lah bagi tubuh kita.

gue lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin ber-

ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu di kesempatan sore hari ini, teman Pro 2 semua. Dan aku mau kasih informasi lagi buat kamu-kamu terkait di mana ada Badan POM yang mengawasi ketat distribusi obat untuk menjaga keamanan masyarakat. Jadi Badan POM ini memperkuat pengawasan rantai pasok obat ya, melalui monitoring langsung ke fasilitas distribusi di berbagai wilayah Indonesia untuk memastikan mutu, keamanan, dan khasiat produk farmasi. Taruna Iqrar juga menyatakan Badan POM mengambil pendekatan proaktif dengan mendatangi langsung pelaku industri dan fasilitas distribusi, bukan hanya melakukan pengawasan administrasi dan juga penerbitan sertifikasi. Badan POM sendiri, teman Pro 2, mempercepat akses obat inovatif ada tirzepatide untuk penderita diabetes tipe 2 dengan proses registrasi diselesaikan dalam 98 hari mengingat 31 juta jiwa Indonesia dan 11% populasi menderita diabetes ya, teman Pro 2 semua. Dan Badan POM juga baru mengeluarkan regulasi untuk penguatan farmakovigilance dalam rantai distribusi obat nasional untuk mencegah dampak merugikan dari penggunaan obat dan melaporkan efek sampingnya, teman Pro 2.

0: Dari Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Coba deh kamu perhatiin seragam sekolah kamu. Pasti di sakunya ada semboyan Tut Uri Handayani. Kamu tahu gak sih makna dari kalimat ini? Tut Uri Handayani pertama kali dicetuskan oleh tokoh pendidikan yang sangat berpengaruh, yaitu Ki Hajar Dewantara.
5: Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani.
4: Kalimat ini sebenarnya penggalan dari ingar sosung tulodo, ing madyo mangun karso Tut Uri Handayani. Ingar sosung tulodo artinya menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Sedangkan ing madyo mangun karso berarti seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membangkitkan atau menggugah semangat. Dan yang terakhir, Tut Uri Handayani, yang berarti seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Semboyan Tut Uri Handayani ini akhirnya menjadi slogan dari Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia seperti yang ada di baju seragam sekolah saat ini.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu di sore hari ini, teman Pro 2 semua. Dan aku mau kasih tahu dulu informasi terkait perakiran cuaca Kecamatan Sintang. Untuk perakiran cuaca kelurahan dan desa di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Untuk cuacanya sendiri, teman Pro 2 semua, di sini kalau dilihat ya, untuk Ladang, Kapuas Kanan Hulu, Tanjung Puri, Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Aksaya, Alai, Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Tertung, Munggu, Bantok, Teluk Kelansam, Sungai Ana, Mertiguna, dan sekitarnya, teman Pro 2 semua. Nah, ini terlihat hujan ringan ya teman Pro 2. Jadi bisa dipastikan buat teman Pro 2 semua untuk menyiapkan segala sesuatunya, berhati-hati gitu ya, ketika akan bepergian dibawa juga mantel atau jas hujannya teman Pro 2 semua. Dan ini masih akan terjadi sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Buat teman Pro 2 semua, pastikan tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Berikutnya aku akan hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami juga. Nanti akan berkumandang azan maghrib untuk kota Sintang dan sekitarnya pada pukul 17 lewat 45 waktu Indonesia Barat.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustaz

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Saba ayat 39. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Allah juga yang akan menyempitkannya di antara mereka. Dan sesuatu apapun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Quran surah Saba ayat 39.

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kehidupan akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: ...90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua. Dan pada kesempatan kali ini kita berada di sesi Kultur Kita. Teman Pro 2, tradisi lisan merupakan salah satu warisan budaya turun-temurun disampaikan melalui tuturan, cerita, nasihat, pantun, syair, legenda, ataupun ungkapan adat. Dan sebelum berkembangnya media tulis dan juga teknologi informasi, tradisi lisan digunakan untuk menyampaikan segala bentuk informasi agar identitas budaya tetap terjaga. Nah, teman Pro 2, di berbagai daerah di Indonesia, tradisi lisan punya bentuk yang beragam sesuai dengan karakter budaya masyarakat setempat. Masyarakat Melayu misalnya mengenal pantun sebagai media penyampaian pesan moral, nasihat, dan hiburan. Cerita rakyat juga menjadi sarana mengenalkan sejarah, kearifan lokal, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, teman Pro 2 semua, perkembangan teknologi dan juga arus modernisasi membawa tantangan tersendiri tentu aja ya bagi keberlangsungan tradisi lisan. Kehadiran seperti media digital, permainan daring, membuat generasi muda semakin jarang berinteraksi dengan tradisi yang diwariskan oleh leluhur. Akibatnya, teman Pro 2, sebagian tradisi lisan mulai terlupakan dan tidak lagi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di masyarakat.

Teman Pro2, kamu pernah mengamati warna tutup botol nggak sih? Ternyata warna tutup botol air minum kemasan memiliki arti berbeda loh. Warna tutup botol berwarna biru artinya air diambil dari bawah tanah yang dipompa melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu sehingga aman untuk dikonsumsi dan dilabeli sebagai air mineral original. Nah, teman Pro2, kalau warna hijau umumnya menunjukkan air minum dalam botol tersebut adalah air mineral yang mengandung mineral alami dan mungkin telah melalui pengolahan yang minimal. Air ini diambil khusus dari dalam tanah sehingga memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Biasanya di botol tertera jumlah kandungan mineral dan juga lokasi tempat pengambilan air yang hanya terletak di area tertentu. Karena alasan itulah, air mineral ini dijual dengan harga yang sedikit lebih mahal dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Tutup kemasan air mineral berwarna putih. Nah, itu menandakan bahwa air yang digunakan diperoleh dari air pipa yang ditadah, diproses melalui proses penyulingan dan ditambah bahan kimia sehingga keaslian air hilang. Biasanya teman Pro2 pada kemasan hanya dilabeli sebagai air minum dan harganya jauh lebih murah dari warna tutup botol air kemasan lainnya. Nah, kalau tutup botol berwarna merah biasanya menunjukkan air minum dalam botol tersebut mengandung rasa tertentu seperti rasa jeruk atau lemon. Sekarang udah tahu kan?

Teman Pro 2, tahu nggak, memasuki usia 20 tahunan, pernahkah kamu berpikir, kok hidupku jadi tidak jelas dan serba salah ya? Selain itu, kamu juga sering dilanda rasa gelisah akan tujuan hidup. Ini tandanya kamu mengalami quarter life crisis. Memasuki fase quarter life crisis artinya kita sadar jika ada sesuatu yang harus diubah dari hidup kita agar lebih baik. Mengalami quarter life crisis merupakan hal yang wajar. 86% generasi milenial mengaku dirinya mengalami quarter life crisis. Nah, buat yang belum tahu apa itu quarter life crisis. Quarter life crisis artinya periode pencarian jati diri yang biasa dialami ketika kamu memasuki usia 25 sampai 30 tahun. Biasanya fase ini ditandai dengan munculnya kebingungan serta kebimbangan akan hidup. Kenapa? Karena begitu banyak pilihan hidup yang harus dipilih. Mengutip dari Seven Summit Pathway, quarter life adalah masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Krisis emosional ini memiliki ciri ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai aspek. Aspek tersebut diantaranya pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, hingga keuangan. Quarter life crisis bukan hal yang harus ditakutkan. Fase ini merupakan sesuatu hal yang penting untuk dialami seseorang guna mengenali diri secara lebih dalam serta mempersiapkan berbagai kemungkinan yang ada di masa depan. Menurut data Yale Medicine, 70% orang di usia dewasa muda pernah mengalami quarter life crisis. Sampai di sini, sudah tahu kan?

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimanapun berada. Kita masih membahas terkait pelestarian tradisi lisan di tengah arus modernisasi. Nah, teman Pro 2, seperti yang sudah aku sampaikan tadi, kalau modernisasi itu sebenarnya bukanlah ancaman apabila dapat kita manfaatkan secara bijaksana. Teknologi justru dapat menjadi sarana untuk mendokumentasikan berbagai bentuk tradisi lisan yang selama ini teman Pro 2 hanya disampaikan secara verbal. Rekaman audio, video, maupun tulisan digital, nah ini dapat membantu menjaga keberadaan sastra lisan agar tetap dapat diakses oleh masyarakat. Peran keluarga juga sangat penting sekali teman Pro 2 dalam melestarikan tradisi lisan ini. Kita sebagai orang tua muda, ya kan? Nah, ini dapat mengenalkan kembali, misalnya aja seperti cerita-cerita rakyat, pantun, ataupun mungkin petuah adat kepada anak-anak sejak usia dini. Melalui kebiasaan bercerita dalam lingkungan keluarga, nilai-nilai budaya tentu aja dapat ditanamkan secara alami sekaligus mempererat hubungan anggota keluarga. Selain keluarga, lembaga pendidikan juga punya peran strategis sekali dalam menjaga keberlangsungan tradisi lisan. Sekolah sendiri teman Pro 2 dapat memasukkan materi budaya lokal ya. Ini ke dalam pembelajaran seperti ekstrakurikulernya juga, lomba pantun misalnya, atau mendongeng, bersyair, dan pertunjukan seni tradisional lainnya teman Pro 2.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

Oke, baik teman Pro 2 semua, di mana aja berada, pelestarian tradisi lisan pada akhirnya merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat, pemerintah, lembaga pendidikan, dan juga generasi muda. Di tengah derasnya arus modernisasi ini, tradisi lisan merupakan sumber nilai, identitas, dan kearifan lokal yang tetap relevan sepanjang zaman. Dengan upaya pelestarian, tradisi lisan akan terus hidup dan menjadi bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia. Buat teman Pro 2 semua, informasinya semoga aja bermanfaat ya untuk kultur kita kali ini terkait pelestarian tradisi lisan di tengah arus modernisasi.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita hadir untuk memberikan informasi di info Pro 2 kita kali ini. Aku kutip dari rri.co.id. Teman Pro 2 semua, ajang pemilihan putri anak dan remaja Kalimantan Barat 2026 sukses digelar di Atrium Gaya Bumi Raya City Mall pada Sabtu 27 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti 25 finalis terdiri dari 13 peserta kategori anak dan 12 peserta kategori remaja yang menampilkan kemampuan terbaik mereka di hadapan dewan juri. Dari seluruh peserta dipilih top 13 yang berhak melaju ke babak Speech Aku Anak Indonesia sebelum akhirnya dewan juri menentukan para pemenang di berbagai kategori. Teman Pro 2, diantaranya ada Putri Anak Kalbar, Putri Remaja Kalbar, Putri Batik Anak, Putri Batik Kalbar, Indonesia Girl Junior, ada juga Indonesian Girl, Best Evening Gown, Best Catwalk, dan juga Favorit. Teman Pro 2 semua, kita beralih ke informasi berikutnya.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2 semua, Dieng Culture Festival 2026 menerapkan paket partisipan sebagai akses mengikuti seluruh rangkaian festival pada 28 sampai 30 Agustus 2026. Kamu bisa beli paket dengan daring menggunakan QRIS dengan identitas asli dan juga email aktif. Paket dapat dipindahkan atau dibatalkan serta penukaran wajib menggunakan identitas dan juga e-tiket. Teman Pro 2 semua, kegiatan ini dilangsungkan di Kecamatan Batur, Banjarnegara, dan festival ini menghadirkan tradisi cukur rambut gimbal, kirab budaya, pertunjukan seni, hingga festival kopi. Ribuan wisatawan diperkirakan akan kembali memadati kawasan dataran tinggi Dieng.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya, ada Imaginary merilis official poster operasi pesta copet yang menampilkan aksi geng copet amatir di Festival Musik Pesta Pora. Film ini menjadi debut penyutradaraan Edi Kemot dan akan tayang di bioskop mulai 27 Agustus mendatang. Demi memerankan Ijal, Iqbal Ramadan menjalani transformasi fisik dengan menurunkan berat badan dan berjemur selama 2 bulan. Teman Pro 2, infonya aku kutip dari rri.co.id. Dan berikutnya aku bakal ajak kamu, teman Pro 2, untuk bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta, ada Indonesia Pro 2 Indie.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia, Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: 92FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Oke, teman Produe, welcome back. Masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan selamat di hari Minggu, malam Senin, teman Produe. Apakah energi kamu sudah terkumpul hari ini untuk menyambut besok hari? Ya, harusnya bisa dipersiapkan, karena ini bukan baru sekali ya, teman Produe. Sudah seperti minggu-minggu sebelum-sebelumnya. Yang pasti juga kita selalu ngerasa kayak, aduh, pengen lebih banyak bed rest lagi deh, pengen lebih banyak healing lagi deh. Tapi yang namanya kita cari cuan atau mungkin beraktivitas tidak boleh berhenti ya teman Produe. Kalau kata Bernadia, untungnya besok masih harus tetap berjalan. Oke? Okay? Dan pastinya malam hari ini Monica juga kembali ngajakin kamu buat update info-info menarik di Jaga Malam dari pukul 20 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. The one and only, kita sambut dulu teman Produe lagu pertama yang akan aku hadirkan dari Akselerasi Kreatif Musik Indonesia dari Rival Imron dengan Lavita Ebella. Aku suka banget lagu ini tahun produa. Dan pastinya buat kamu yang belum tahu, jadi Kementerian Ekonomi Kreatif atau EKRAF melalui program Akselerasi Kreatif Aktif Musik resmi memfasilitasi produk video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, Rival Imron dan The Box. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media ya teman Produe untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili ini pastinya agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Teman Produe, dua musisi yang terpilih Rival Imron dan The Box Band juga mempresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, yaitu adalah kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Langsung aja ini kita sambut teman Produe, ada Rival Imron dengan Lavita Ebella nanti akan hadir di ruang dengar kamu. Stay tune di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Hmm, aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk Ibu Ruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Cepat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

Teman Pro 2, kembali malam ini Akil temenin kamu di acara puisi. Dan kali ini puisi dengan judul Kanvas. Bukan tanpa karena lantas aku seperti ini. Bukan tanpa tujuan aku menepi segala warna. Aku adalah kanvas yang begitu menanti setitik noda harap dan cita. Kelak nanti akan kubagikan kembali pada kanvas lain yang patah arah, dengan harap senyum menemaninya, memberikan warna dalam hidupnya.

Tanaman ini mengeluarkan bau seperti bangkai. Iya, bunga bangkai. Bau busuknya dapat mengundang lalat dan kumbang untuk hinggap sehingga membantu proses penyerbukannya. Tingginya mencapai 4-5 meter, mekarnya hanya 7 hari dan memerlukan waktu sekitar 5 tahun sekali. Bunga ini biasanya tumbuh di hutan Sumatera, namun kini dilestarikan di Kebun Raya Bogor dan Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda.

Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.

Tengah Produe masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan pastinya kali ini kita masih ngobrolin di Talop Something ya, di Jaga Malam, tepatnya pukul 20.53 waktu Indonesia Barat. Hari ini aku pengen spillin ke kamu Tengah Produe bahwa di seluruh negeri ini ada beberapa komunitas ya yang juga bisa dibilang tuh unik-unik teman produe. Mungkin kamu udah pernah denger atau mungkin pernah datangin. Dulu waktu di Pontianak aku pernah ikut atau datangin event. Kan biasanya eventnya tuh ada di mall-mall atau juga di ruang publik ya teman produe. Salah satunya adalah komunitas otaku Jepang. Jadi teman produe, otaku ini merupakan sebuah istilah Jepang yang digunakan untuk orang-orang yang menekuni atau menyukai hobi tertentu. Di luar Jepang sendiri istilah otaku sering banget ya teman produe terkenal sejak tahun 1990-an. Dan awalnya otaku ini dikenal sebagai orang-orang yang berpenampilan tidak terlalu terbuka gitu teman produe. Dan pastinya sangat lihai menggunakan komputer, memainkan video game dan perangkat listrik lainnya. Jadi otaku juga identik menggunakan kacamata, kemeja kotak-kotak dan juga ransel. Seiring berjalannya waktu, otaku juga lebih dikenal sebagai orang yang sangat menyukai anime Jepang. Melansir dari zaman JW Magazine bahwa jumlah otaku semakin meningkat di teman produe dari tahun ke tahun. Nah, hal itu juga karena bersebarannya anime yang terus dilakukan di berbagai negara di dunia ini, yang menurut aku bagus-bagus juga teman produe. Anime yang mungkin masih aku tonton sampai sekarang ya, ada One Piece pastinya ya teman produe, the one and only. Terus juga ada Dadadan. Terus aku lagi nungguin kelanjutan dari Sakamoto Days. Banyak lagi deh ya, karena aku suka banget juga. Dan kalau ngomongin anime-anime yang bagus-bagus, kayaknya aku bakal ngerekomendasiin kamu buat tonton Dadadan si teman produe, juga Sakamoto Days. Karena itu lebih ke anime yang daily-daily, yang lebih slice of life gitu teman produe. Jadi cocok banget ya, walaupun mungkin ada sedikit action-actionnya, but tidak terlalu berat sih untuk diikutin. Dan kalau misalnya mau yang lebih membuat mikir tapi kayak absolut sinema teman, absolut sinema banget nih teman produe, kamu bisa tonton Orb on the Movement of the Earth. Itu juga bagus banget. Seputar bagaimana sih teman produe ini semesta bekerja gitu ya. Jadi buat kamu yang belum nonton, boleh banget ditonton, oke? Dan setelah ini Monica masih bakal nemani kamu di 90,7 FM untuk bahas-bahas yang lebih seru-seru lagi di malam hari ini. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Anggis Devaki dengan Dekat Denganmu.

0: PT-ku, tadi PT-ku umur saya 20 tahun. Kita kita kuliah, kuliah di Inggris. Saya mau jadi instruktur.
1: Ini suara anak disabilitas.
2: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12. Umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
1: Mereka sama dengan kita, punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

Apakah kamu sering merasa lapar saat cuaca dingin? Teman Pro 2, menurut laman klikdokter.com, rasa lapar saat udara dingin dipicu oleh perubahan suhu tubuh. Pada saat suhu udara di lingkungan sekitar lebih dingin ketimbang suhu tubuh, maka tubuh akan berusaha untuk menormalkannya. Untuk menormalkan perubahan suhu tersebut, dibutuhkan bahan bakar atau energi yang besar. Karena itu, jika berada di daerah yang dingin, tubuh akan lebih cepat membakar energi sehingga membuat orang cepat merasa lapar.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Temu Produe kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini Monica coba untuk menyapa kamu ya di Lapor Produe. Kali ini ada siapa aja nih? Oke, kali ini ada dari Maria dari Berbinar Fanbase-nya Sabrina Leonor. Halo, selamat malam Maria. Mau request lagunya berjudul Sembuh Kembali Kak. Terima kasih, sama-sama. Nanti kita bakal puterin ya. Kemudian siapa lagi nih ya teman Produe? Kayaknya banyak yang chat Produe ini fanbase-nya Berbinar. Aku coba cek yang lain deh ya biar ada variasinya. Di sini ada siapa nih teman Produe? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam Radio RRI Produe Sintang. Easy request lagunya Kenris. Oke, nanti kita puterin ini siapa ya? Ada Novelia Dea. Oke, dua lagu sudah di request dari teman Pro 2 di jaga malam kali ini. Aku tunggu buat gabungan kamu pokoknya ya teman Pro 2, karena hari ini kita harus refresh ya sebelum menyambut Senin. Ada lagu Kenris dan juga Sabrina akan hadir di ruang dengar kamu ya, dan stay tune aja buat kamu di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan ini dia Sabrina dengan Sembuh Kembali.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi, soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?

0: Jujur, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki pandai jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan. Kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas. Padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Oke, Tama Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kali ini Monica masih nemenin kamu ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Di kesempatan kali ini aku pengen sapa-sapa ada Satila, ada Nabila, dan juga Aungliin yang bertanya, kenapa sih banyak orang yang kecanduan dracin? Menarik banget teman Pro 2. Tadi sebelum aku siaran, di pergantian shifting, aku kan bareng Kak Widya tuh ngobrol-ngobrol dong di studio. Kita tuh sempat ngomongin, kenapa ya Kak sekarang itu kalau kita lihat-lihat, kita lebih bisa menghabiskan banyak waktu buat nonton video pendek daripada film. Kadang kan kita satu film aja udah capek banget nontonnya ya. Tapi kalau misalnya video-video pendek itu bisa sampai tengah malam, pagi ketemu pagi, scrolling HP teman Pro 2, bener-bener gak kerasa gitu. Nah, salah satu konten yang dilihat juga terkadang itu adalah dracin. Aku gak tahu deh ya, padahal dracin juga dubbingnya menurut aku unik banget. Dan aku juga secara pribadi gak bisa sih menjelaskan kenapa orang suka dracin. Mungkin bisa menjadi suasana baru kali ya, dari video-video yang sering banget kita lihat mungkin terlalu berat. Kalau dracin ini kan bener-bener simple, bahkan kadang tuh case-nya out of the box juga teman Pro 2. Jadi have fun aja. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku tuh ngaturin timer di HP. Jadi kalau misalnya udah jam 10 malam, itu biasanya clock tuh beberapa aplikasi, misalnya kayak Instagram. Jadi kita gak terlalu sering scrolling. Ada batas waktu penggunaan sosial medianya, termasuk juga YouTube. Karena kan aku kalau aplikasi itu lebih sering buka YouTube atau Instagram ya. Jadi dua itu memang aku kayak 10 menit timernya, kalau udah lebih dari itu langsung tidur gitu sih Tama Pro 2. Sekian tips and trick dari Monica ya. Kita kembali dengarkan lagu-lagu asik di kesempatan kali ini. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO, You Only Need One.

Kepulauan Pro 2. Di tengah keindahan dan kemajuan teknologi, masalah kemiskinan masih menjadi tantangan yang signifikan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, serta fasilitas kesehatan dan sanitasi yang memadai. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial telah menjadi platform yang semakin dominan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube telah menjadi bagian penting dari rutinitas harian sebagian besar dari kita, warga penduduk Indonesia. Perkembangan teknologi dan juga akses mudah ke internet telah memungkinkan masyarakat untuk bisa terhubung dengan informasi dan komunikasi dengan cepat, termasuk dalam konteks permasalahan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, media sosial memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kesadaran dan juga menggalang solusi bagi masalah di masyarakat. Melalui media sosial Teman Pro 2, informasi tentang kondisi kemiskinan di daerah dapat dengan mudah disebarkan secara luas kepada masyarakat, termasuk para pemangku kepentingan, organisasi masyarakat sipil, dan juga pemerintah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman, cerita inspiratif, dan juga tantangan yang dihadapi oleh individu ataupun kelompok yang terdampak kemiskinan. Hal ini dapat menciptakan empati serta kesadaran yang lebih besar tentang realitas kemiskinan yang dihadapi oleh sesama warga melalui postingan, video, dan juga foto yang menyentuh hati. Media sosial juga dapat mengunggah perasaan solidaritas dan memotivasi individu serta kelompok untuk berbuat lebih dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dalam platform-platform ini, berbagai komunitas dan kelompok masyarakat dapat terlibat dalam diskusi terbuka, saling bertukar ide, dan merumuskan langkah-langkah konkret untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Media sosial juga memungkinkan pemerintah dan lembaga terkait untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat dengan mempublikasikan program-program pengentasan kemiskinan serta memperoleh umpan balik langsung dari masyarakat. Informasi tentang bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja dapat dengan cepat diteruskan melalui platform media sosial kepada mereka yang membutuhkannya. So, keberlanjutan program-program menjadi kunci dalam memastikan bahwa dampak dari penggunaan media sosial untuk mengentaskan kemiskinan dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

0: Saya Glenn, Tentang Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Keterbangan Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
4: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

Pro 2. Dalam kata-kata Nelson Mandela, terdapat kebijaksanaan yang tak terbantahkan. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi kita mencapai, tetapi dari seberapa sering kita bangkit setelah jatuh. Setiap langkahmu menuju impianmu adalah sebuah perjuangan. Tetapi ingatlah bahwa setiap kamu bangkit dari kegagalan, kamu semakin dekat dengan kesuksesanmu. Ambillah inspirasi dari kata-kata Malala Yousafzai. Anak muda adalah sumber kekayaan suatu bangsa. Mereka memiliki energi dan kreativitas yang tak terbatas. Jadilah sumber kekuatan dan inovasi dalam komunitasmu. Mari kita bersama-sama dengan semangat yang tak tergoyahkan menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Teruslah bergerak maju, teruslah bermimpi, dan percayalah bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Ayo anak muda, masa depanmu menunggumu untuk mewujudkan potensimu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Tau Pro 2 kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pastinya kita masih ada di Points Pro 2 Inspirasi pukul 22.16 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beraktivitas, dan teman Pro 2 pastinya kalau aku selalu ngajakin kamu untuk memberikan afirmasi baik kepada diri sendiri. Kalau mungkin hari ini sedikit burnout teman Pro 2, ya sebenarnya burnout itu bisa datang dari berbagai hal sih. Contohnya nih, mungkin dari timnas kamu yang kamu dukung kalah di Piala Dunia, atau mungkin hal-hal sederhana kayak yang ngerasa capek aja. Ya gak apa-apa juga sih teman Pro 2, yang penting kamu bisa kembali menjadi dirimu seperti sedia kala. Dan pastinya kalau menurut aku tetap harus ada screen time juga. Misalnya nih kamu terlalu burnout ngelihat sosial media, wah isinya Messi Ronaldo, aku gak paham tapi aku pengen cari hiburan gimana ya. Nah mungkin kamu bisa baca buku atau baca yang lainnya atau Pro 2, atau mungkin hal-hal lain deh gak berkaitan juga dengan Piala Dunia. Misalnya nih kamu ngerasa aduh besok tiba-tiba Senin lagi, enggak siap gitu ya. Menurut aku kamu harus cari mood dari sekarang sih sebelum besok tiba. Karena kalau misalnya pagi-paginya yang nyari mood, wah itu keburu enggak datang tuh Pro 2 moodnya. Oke, semoga tetap semangat dan stay tune di Pro 2 RRI Sintang. Kali ini kita akan kembali bergabung di lagu-lagu asik pengantar istirahat malam kamu pada malam hari ini. Dimulai dari lagunya Kamu Anggap Apa by Gea Indrawari akan hadir di ruang dengar kamu.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Tomo Pro 2 masih barengan aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan aku mau menyapa lagi ya teman Pro 2 pada malam hari ini. Di sini ada Nesha Adelia. Halo, selamat malam. Requestnya lagu Berbinar ya, yang judulnya Haha. Oke. Anyway, tadi sudah ada yang diputerin nih teman Pro 2 dari Sabrina Leonor. Mungkin kita bakal puterin di segmen-segmen selanjutnya ya. Thank you banget buat Nesha Adelia yang sudah bergabung. Di sini ada siapa lagi ya teman Pro 2? Aduh, banyak banget, tapi aku harus pilih salah satu tuh kayak cap cip cip gitu loh. Dari selamat malam, saya Andrik Susilo Jendol dari Pada Belitang. Halo, mau titip salam buat sahabat saya Cingkoy Manggoy Masam. Wih, panjang banget tuh Pro 2 ya, yang tinggal di Raweh Antu. Requestnya lagunya Terserah Aja deh buat kakaknya, terima kasih banyak. Atau lagu Sedia Aku Sebelum Hujan aja ya kak, tolong dibacakan ya kakak, terima kasih. Sama-sama. Oke teman Pro 2 ya, kita dengerin dulu lagu dari It Gitov. Dan anyway juga aku sebenarnya lagi pengen dengerin juga ya teman Pro 2, Sedia Aku Sebelum Hujan by It Gitov. Dan stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: Tumben semangat.
1: Nih ya, kebiasaan orang Indonesia galau diledekin, giliran semangat ditumbenin.
0: Sorry, serius benar sih aku lihat.
1: Abis self reward nih, aku beliin juga buat

Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan yang tak terhingga. Seperti yang diungkapkan oleh Helen Keller, "Alone, we can do so little. Together, we can do so much." Setiap langkah yang kita ambil bersama membawa kita lebih dekat menuju pencapaian tujuan bersama. Dalam kebersamaan, kita saling menguatkan, saling mendukung, dan saling menginspirasi untuk mencapai hasil yang lebih besar daripada yang dapat kita capai sendiri. Jadi, mari kita jaga dan perkuat ikatan kebersamaan, karena di dalamnya terdapat keajaiban kolaborasi dan solidaritas yang dapat mengubah dunia.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro2FM.
2: Pro2FM,
0: teman terbaik kamu.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

atau Mapro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Terima kasih perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, terproduinlah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang mudah pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali mendengarkan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Senin tanggal 6 Juli 2026 dari Jalan Yesefa Urai Sintang. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 di Pancar Luaska melalui jalan Yosefa Ngurahi Bandung Kota Sintang di Pro 2 pagi ini edisi Senin tanggal 6 Juli 2026. Bersama dengan aku Rudi Hanwani akan menemani kamu di Pro 2 pukul 5 hingga pukul 10 dengan beragam informasi dan segmen menarik. Tentunya pukul 5 pagi ini hingga pukul 6 segmen Jazz Music hadir menyapa kamu di Pro 2. Update informasi terkini juga akan kami sajikan menemani kamu di Pro 2 tepat pukul 6 nanti. Setelah itu ada segmen Viral Moment hingga pukul 7, lagu pilihan kamu berdurasi singkat di pukul 7 hingga pukul 7 lewatnya 20 menit ya. Setelah itu ada segmen Hits Morning. Ya, di Hits in the Morning untuk tips pagi ini hingga pukul 8. Hari ini dalam sejarah juga akan hadir menyapa kamu di tanggal 6 Juli ini di pukul 8 hingga pukul 9. Setelah itu segmen Asta Cita Kita pukul 9 hingga pukul 10. Kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk tema hari ini yang tentu dengan topik yang menarik untuk kamu simak. Mari awali pagi kita. Awali pagi kamu dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun kegiatan dan rutinitas kamu di hari perdana ini, lebih tepatnya di hari Senin begitu ya, mengawali minggu kedua di hari Senin tanggal 6 Juli ini, semoga kegiatan-kegiatan kamu, agenda-agenda yang akan kamu lakukan dapat berjalan dengan baik tanpa ada kendala sedikit pun tanpa Pro 2. Setelah itu ya, nyelwa juga. Mari kita doakan teman kita, saudara kita, handai tolong kita, atau kita sendiri yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu ya. Semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Buat yang sehat, penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian, teman Pro 2. Mengawali segmen kita, Jazz Music hadir menyapa kamu di Pro 2 pagi ini. Tetap bersama kami di Pro 2 ya, di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua nikmat dan limpahan rahmatnya kepada kita semua. Pada kali ini, saya akan menyampaikan tema yaitu generasi muda bangkitlah dengan iman dan amal. Wahai generasi muda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasanya masa muda itu adalah masa yang paling besar sekaligus amanah. Ya, bukan sekedar kita bersenang-senang, tapi juga untuk kita menanam amal dan menyiapkan masa depan dunia dan akhirat kita. Dalam Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maka dari ayat ini kita belajar bahwa perubahan besar itu dimulai dari niat yang lurus dan usaha yang sungguh-sungguh. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan takut untuk bermimpi dan ragu untuk melangkah. Karena Nabi bersabda bahwa manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang salah satunya ialah, maka gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda tidak akan pernah kembali. Maka jika hari ini kita malas, maka kita akan menyesal di kemudian hari. Teman Pro 2 yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya generasi muda, mari kita bangkit dengan iman, melangkahlah dengan ilmu, dan berjuanglah dengan akhlak. Maka insya Allah kita semua akan menjadi harapan bangsa sebagai penerus generasi muda yang sukses fit dunia wal akhirah. Demikian, semoga kita semuanya termasuk menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya. Tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 40.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: ...90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2, pukul 6 pagi ini kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk update informasi terkini di Pro 2 pagi ini. Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, edisi tanggal 6 Juli 2026. Informasi pertama, petenis Indonesia Aldila Setiaji menjaga asa di Wimbledon 2026 setelah memastikan tempat di perempat final nomor ganda campuran bersama petenis asal Argentina, yakni Guido Anderozzi, di mana Aldila dan Anderozzi mengamankan tiket 8 besar seusai mengalahkan pasangan unggulan 8 atau ke-8, yakni Jackson Tracy dari Amerika Serikat dan Anna Danilina dari Kazakhstan dengan skor 7-6, 5-7, 6-3 pada babak kedua di All England Club London. Laga 16 besar ini berlangsung di sejak awal ataupun ketat sejak awal pada set pertama. Pada set pertama, kedua pasangan sama-sama mampu mempertahankan game servis sehingga skor imbang 6-6 memaksa pertandingan dilanjutkan ke tie break. Aldila dan Anderozzi sempat memimpin 6-4 sebelum akhirnya menutup tie break dengan kemenangan 8-6.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 yang pertama pagi ini, lebih tepatnya Info Pro 2 yang kedua, di antaranya ini terkait dengan band Ungu ya. Ungu bersiap mengukir sejarah baru dalam perjalanan musik mereka, menandai 3 dekade eksistensinya di industri hiburan. Band yang digawangi oleh Pasha, Maki, Enda, Onci, dan Roman ini bakal menggelar konser tunggal mereka bertajuk Ungu, waktu yang dinanti. Final Chapter, 30 tahun berkarya. Pertunjukan akbar dipromotori oleh Tips-Tips ini dijadwalkan berlangsung di Tennis Indoor Senayan Jakarta Pusat pada Jumat nanti, lebih tepatnya Jumat 30 Oktober 2026 mendatang. Konser ini digadang-gadang menjadi panggung paling ambisius dan emosional yang pernah disajikan oleh Ungu. Selama lebih dari 2 jam, para penonton akan diajak bernostalgia menyusuri tiap fase perjalanan bermusik band asal Jakarta ini.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Tim nasional panjat tebing Malaysia meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi ini diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran, dan speed perorangan putra. Desak Made Dita ataupun Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi ini. Di mana saat kompetisi ini, Raharjati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Selanjutnya begitu ya, hingga perjuangan dari Desak Made Rita Kusuma Dewi sendiri tampil konsisten sejak babak 16 besar hingga mencapai final. Ia bersaing dengan Natalia Kaluka, Emma Khan, dan Alexandra Miroslau dalam perebutan medali. Pada partai final, Alexandra Miroslau mengalami false start sehingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatat waktu 6,54 detik dan memastikan medali emas. Natalia Kaluka menempati posisi kedua dengan catatan waktu 6,62 detik pada final tersebut. Emma Khan menyelesaikan perlombaan pada sesi pada posisi ketiga dengan catatan waktu 11,37 detik. Terakhir, hasil tersebut mengulang keberhasilan Desak Made pada seri Krakow sebelumnya. Ia juga meraih gelar juara di IFSC World Cup Krakow pada 6 Juni 2025 lalu.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita masih berlanjut menyapa kamu di Pro 2. Tetap bersama kami di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

emang pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota seribu sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran. Pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: tell me what you need.
1: Oke, 90.7 Proudu FM, teman terbaik kamu di Proudu ya. Pagi ini, selamat pagi, semangat pagi dan semangat memulai aktivitasnya ya di hari ini, di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Rudy masih menyapa kamu dan kita masih kasih informasi ya, kasih-kasih informasi menarik buat kalian tentunya di Proudu ya pagi ini. Kamu tahu gak sih jika riset terbaru kalau Gen Z disebut ya orangnya mudah lupa gitu ya. Riset terbaru mengatakan jika generasi Z disebut-sebut mudah lupa dan makin susah fokus dibandingkan gitu ya dengan generasi sebelumnya. Tampro 2. Wah, kamu ngalamin enggak itu? Nah, ngalamin enggak? Kalau enggak ngalamin enggak apa-apa, teman-teman ya. Bukan kamu berarti ya. Jadi riset terbaru termasuk studi dari Yale University mengenai brain rot epidemics menunjukkan penurunan fokus dan daya ingat pada Gen Z, di mana fenomena ini sangat didorong oleh kebiasaan mengkonsumsi informasi cepat di media sosial seperti menonton video berdurasi singkat secara terus-menerus gitu ya. Beberapa detail penting terkait dengan tren penurunan kemampuan kognitif ini, misalnya di antaranya begitu ya, epidemi brain rot. Jadi studi menyoroti bahwa kebiasaan terpapar layar screen time yang terlalu berlebihan dan banjir informasi instan memicu masalah rentang perhatian ataupun attention span yang lebih pendek dan mudah lupa. Habis itu skor kognitif, pakar saraf Dr. Z. Horvath ini menyampaikan jika bahwa generasi Z berisiko menjadi generasi pertama dengan skor kemampuan kognitif dan IQ rata-rata yang lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Habis itu, meskipun menghadapi tantangan konsentrasi, generasi Z dikenal jauh lebih kreatif, lebih percaya diri, dan cepat beradaptasi dengan tren baru serta teknologi dibandingkan dengan generasi terdahulu, teman-teman. Ngalamin gak kalian nih?

pengalaman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pagi ini. Viral momen di beberapa hari terakhir ya. Kita update-in saja dulu teman-teman ya, mengutip dari berbagai laman website kita nih di rri.co.id ataupun informasi lainnya dari berbagai laman ya, yang tentu rame juga nih di hari ini tanggal Perahu 2 ya. Selain brain rot epidemic begitu ya, yang menunjukkan jika penurunan fokus dan daya ingat Gen Z ini menurun begitu ya.

Beberapa informasi viral belakangan ini ada dari Jabar, di mana viral mobil misterius parkir berbulan-bulan di Bandung, teman-teman ya. Jadi sebuah mobil yang terparkir di Jalan PHH Mustafa, Kota Bandung, ini ramai dan jadi perbincangan di media sosial. Kendaraan jenis Nissan Grand Livina berwarna silver ini belakangan diketahui sudah terparkir selama berbulan-bulan. Mobil ini terparkir di antara trotoar yang menjadi akses masuk sebuah lahan yang sudah ditutup seng. Kemudian juga lokasi sendiri tak jauh dari kampus Institut Teknologi Nasional ataupun ITNAS Bandung. Berdasarkan pantauan, mobil ini terparkir di jalur arah Gedung Sate menuju Ujung Berung ya, dan kondisinya pun juga sudah memprihatinkan dan dipenuhi oleh debu setelah lama tak mendapat perawatan.

0: Kemudian informasi viral lainnya tentang iring-iringan pesilat sempat tutup jalan Semarang Solo Ungaran, di mana video menunjukkan iring-iringan massa yang disebut berasal dari perguruan silat memenuhi jalan Semarang Solo Ungaran, dan ini akhirnya memicu banyak polemik dan tentu berdampak pada kemacetan ya. Video viral ataupun video iring-iringan massa pesilat ini viral di media sosial. Tampak massa berkumpul di tengah jalan menutup ruas jalan. Kemudian juga ada komentar dari Kapolsek Banyumanik, Kompol Hengki, membenarkan peristiwa itu. Ia mengatakan kemacetan terurai setelah pihak mereka turun tangan. Kemacetan terjadi dari kawasan SBU Bukit sampai menuju ke Kecamatan Ungaran. Menurut Hengki, kepadatan lalu lintas berlangsung sejak Sabtu ya, hingga menjelang Minggu, Sabtu sore hingga menjelang Minggu pagi. Petugas dari Polsek Banyumanik bersama personel lain dibagi ke sejumlah titik untuk mempercepat penguraian arus kendaraan.
1: Bangsa,
0: men. Jelang pukul 7 kita kembali menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen berikutnya di lagu pilihan kamu. Tetap bersama kami di Pro 2.
1: Kebanggaan kepada negara dan bermanfaat bagi sesama. Banyak contoh anak muda Indonesia yang inspiratif dan bisa jadi contoh yang baik. Mereka adalah orang-orang yang peka terhadap lingkungan sekitar, memaksimalkan potensi diri, memanfaatkan apa yang ada di sekitar, serta membantu dan memberdayakan masyarakat. Yuk, bisa yuk, tingkatkan potensimu mulai dari sekarang. Jadikan diri kamu sebagai salah satu kaum muda yang